0: Aku sini nih. Udah aku toh.
1: Belanjaan enak-enak.
2: Wah, amat asles nguyuh. Sangat jorek, pinggat. Kali ini tercemar. Aku tulungi. Kalinya tercemar.
3: Lah emang lu pacarmu apa kok suruh balikan?
4: Iya, yeah, oke.

0: ada timbunnya, kan hangat banget kayak gini. Ya toh.
1: Balikin bajuku.
0: Tak bedil lo kamu. Kasih tahu ya. Aku enggak ngambil bajumu. Sekarang capek, pengen tidur. Kamu menang dulu ya. Rewet bae.
2: Turu kok ya gonggo pistol. Monggo nek jeblos malah nembak kowe dhewe mah modar.
0: Urusan kowe. Rewet bae. Cukup malam. Ayo yang lain tidur.
2: Oh, saiki bengi iki jatahe Iceland.
3: Wes wudu kon rondo. Ira, setuju enggak?
4: Sip kan?
3: Bisa gitu. Kemarin harus dah aku. Kemarin aku, sekarang aku. Kalian tuh semena-mena ya lama-lama sama aku.
5: Pokoknya yang lainnya ngantuk, Iceland jaga malam sambil mikirin kok bisa celana sama bajunya hilang. Siapa tahu pas jaga malam bajunya ketemu ya toh?
4: Benar.
6: Aduh.
5: Gak mau pusing mikirin Iceland. Dah, ngantuk, capek, mendingan tidur yuk.
3: Wah, ikut dong.
5: Istirahat. Iceland jaga malam ya, siapa tahu celananya balik. Halo.
3: Ya.
5: Daripada berisik semuanya. Sip. Mending tidur
3: ini aja. Pokoknya kalau sampai ketahuan siapa yang nyuri, kalau cowok sing tak antemi pokoknya. Tapi kalau cewek ya tak tentu lah. Apa weh? Kucing apa maling? Oh, asu weh. Apa sih?
7: Taruh ini aja kesana.
0: Eh, bangun. Lihat bedil aku gak? Bedil.
7: Bedil apa tuh?
0: Bedil.
7: Kamu.
0: Oh, ini pasti. Bedilku.
3: Tandil.
0: Bedil.
3: Tadi taruh mana?
0: Aduh, malah kelenanya.
7: Aduh.
0: Tak bedilku enggak?
7: Nih.
0: Oh, ini maksudnya. Pistolku mana? Kestul.
2: Kemarin di bawah Iceland buat nyembak
0: cocok. Ah, ke sini. Ya. Eh, Godro. Apa gudang tandot ya? Eh, balik gudang.
7: Celo apa toh?

0: Sadar.
1: Kamu itu gila atau gimana? Ngomong sama apa kamu itu? Gila apa kok ini?
2: Mana?

0: sini ya. Kita pergi dari sini. Cepat di mana sini.
1: Wah, wow, horor ini.
0: Aku panik. Sisanya. Ayo di mana? Putri! Kamu di mana?
2: Aku di sini.
0: Putri! Jangan pergi! Putri! Kamu di mana sih? Putri! Rumput terus. Batu-batu lagi. Kayak punya rumah aja. Kamu kok kabur terus sih? Kok kasihan sama aku ya? Dinginan kayak gini. Nih lihat badanku. Jadi hitam. Dinginan, panasan. Hujan, panas. Gak pakai baju. Ke atas sana aja. Ayolah, please balikin.
3: Aku gak mau kembalikan. Nanti kamu kabur.
0: Aduh, bukan masalah kabur. Ini... aku masuk angin loh.
3: Kamu tuh lebih bagus kayak gitu. Helm kamu lebih kelihatan gede.
0: Emang udah gede kalau ini. Ya.
3: Oke. Aku bakal kembalikan baju kamu, tapi dengan syarat kamu harus nikahin aku.
0: Waduh. Iya deh ya. Oke oke.
4: Saya bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka.
3: Saya juga bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka.
0: Bajuku mana? Sampai Sarmi! Tunggu!

0: kayaknya lagi stres.
1: Ini yang berbeda dari Mas Isa ya, sebagai S-less.
2: Ya, telanjang kayak Adam Hawa. Nah,
3: maling gondang ini, maling gondang ini diadaptasi dari cerita rakyat ya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

bercita rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku.

Dia selalu ada di saat pagi, ku membuka mata. Izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Maukah kau untuk menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau untuk menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi ku membuka mata? Jadilah yang terakhir untuk jadi yang pertama.

0: Jadi pilihanku menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi? Maukah kau untuk menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi? Ku membuka mata, jadilah yang terakhir, untuk jadi yang pertama, untuk jadi selamanya.
1: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.
14: I got a story to tell, you know that I cherish these. Hope it ain't too many feelings involved.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
13: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
13: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
13: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
13: Inspiradio.
6: Well,
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
14: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak batas.

lagi. Alam bung, gak bagus, gak bagus lagi. Alam tuh gak lawan lagi. Lereng dan pegunungan, penuh lapangan golf dan villa.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Saton, Lilo, Ari dan Adi, mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka Kla Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung Selekta. Karya Saton dan Lilo dibawakan Kapten.

jawaban yang memang menunjukkan bahwa psikopat atau bukan gitu ya. Oke. Seri-seri. Oke. Kita langsung masuk ke jawaban pilihan ganda. Oke, kalian bisa langsung scroll-scroll jawaban kalian atau kalian bisa langsung catat aja dulu. Oke, catat aja dulu. Kan jawaban kalian sudah dicatat semua kan? Saya nggak perlu mengulang pertanyaan saya kembali. Oke? Oke. Siap ya? Sorry. Bentar ya, nanti ya, nanti ya. Semua yang nanya akan saya jawab. Bentar ya. Bentar ya. Ribet ini, oke? Yang nanya nanti. Oke. Lanjut. Untuk dengerin ya, untuk soal pilihan ganda yang pertama, jawabannya kalau kamu seorang psikopat, jawabannya adalah A. Belakang pintu. Kenapa? Seorang psikopat akan memilih bersembunyi di belakang pintu sehingga ia dapat mengambil pisau dari si pembunuh saat pembunuh masuk dan menyerangnya balik. Oke. Lalu, oke ya, udah ya. Nomor 1 jawabannya A. Lalu yang nomor 2 pilihan ganda jawabannya adalah B. Apa? Bening. Kenapa kok bening? Karena seorang psikopat tidak memiliki emosi atau perasaan terhadap sesuatu, makanya memilih warna bening yang dianggapnya tak dapat mewakili apapun. Gitu. Lalu yang selanjutnya, nomor 3 adalah D. Anjing. Ya, anjing. Oke. Yang D adalah anjing. Kenapa? Karena psikopat menganggap anjing dapat mengganggu aktivitas mereka di tempat itu. Anjing itu musuh, sedangkan seorang kriminal atau orang yang normal akan memilih lawan jenis sebagai alasan akan bertindak kejahatan. Penakut tentu akan memilih hantu. Gitu. Jadi kalau orang penakut, dia akan memilih hantu. Ya. Nah, kalau orang itu berpotensi melakukan tindakan kriminal, atau orang itu normal-normal aja, itu dia akan memilih lawan jenis gitu. Jadi sudah saya kasih disclaimer dulu waktu satu minggu sebelumnya bahwa setiap jawaban kalian itu menunjukkan diri kalian sendiri.

terus dipegang ya memang masih terus muncul notifikasi seperti itu. Karena memang kita nggak bisa jauh-jauh dari teknologi, dan teknologi memang menguras sekali energi dan perhatian kita begitu ya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis dan penyebab gangguan tidur. Karena memang gangguan tidur ini ada berbagai macam begitu ya, tergantung pada bentuk kelainan atau gejalanya. Dan di bawah ini adalah beberapa jenis gangguan tidur yang memang sering terjadi kepada manusia begitu. Kalau misalkan kalian punya gangguan tidur yang tidak termasuk yang saya katakan di selanjutnya ini, mungkin kalian mempunyai gangguan tidur yang lain gitu. Karena gangguan tidur ini banyak banget jenisnya dan banyak banget penyebabnya begitu. Nah, yang pertama adalah insomnia. Insomnia ini memang sebuah gangguan tidur yang memang sangat sering kita temui ya, dan mungkin kita sendiri mempunyai gangguan tidur seperti insomnia ini. Insomnia ini adalah insomnia ini adalah kondisi ketika seseorang merasa kesulitan untuk tidur atau butuh waktu yang sangat lama untuk tidur. Dan insomnia ini dapat disebabkan oleh kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, atau penyakit tertentu yang salah satunya adalah gangguan kelenjar pineal. Nah, pineal ini apa? Kalian cari di Google karena saya bukan dokter gitu. Lalu yang selanjutnya adalah hypersomnia. Hypersomnia adalah kondisi di mana kebutuhan tidur sangat panjang, sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ada berbagai hal yang berpotensi menyebabkan hipersomnia atau tidur berlebihan. Salah satunya adalah depresi. Karena kalau tadi kita membahas, karena kalau tadi yang nomor satu adalah insomnia, itu kurangnya tidur. Nah, kalau hipersomnia itu adalah kebanyakan tidur gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tidur berjalan atau sleepwalking, yang memiliki istilah medis somnambulisme. Penderita kondisi ini sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur, tetapi ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ini kalau bahasa Jawa apa ya namanya? Ngelindur. Ngelindur apa? Ya pokoknya sleepwalking begitulah. Pokoknya dia berperilaku seperti apa yang ada di mimpinya begitu ketika dia tidur. Lalu yang selanjutnya adalah nightmare atau mimpi buruk, terjadi saat otak membuat seseorang bermimpi hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui penyebab dari mimpi buruk, namun mimpi buruk yang terjadi pada anak diduga dipicu oleh rasa cemas atau takut bila jauh dari orang tuanya gitu. Karena nightmare ini atau mimpi buruk ini terjadi pada anak, yang memang jika anak-anak itu mengalami mimpi buruk, itu berarti dia dalam keadaan cemas. Kenapa? Karena memang anak-anak itu masih belum mengetahui mana yang mengerikan bagi dirinya. Jadi ketika dia mempunyai atau mengalami mimpi buruk, itu maka dia berada dalam level kecemasan yang cukup tinggi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah sleep terror atau teror tidur. Teror tidur lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama berusia 4-8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak ketakutan hingga berteriak ketika tidur. Kondisi ini dapat dipicu ketika anak sedang kelelahan atau demam gitu. Kalau di Jawa apa ya namanya ya? Girap-girap? Bukan. Sawanan? Mungkin seperti itu mungkin.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

3 Desember 2020, tepat di pukul 23.00, saya Yulusi, live dari Surabaya. Kembali hadir menemani sobat inspiratif semua sampai dengan sejam ke depan. Seperti biasa di program Ghost Station. Seperti biasa juga di sesi ini, Ilusi akan mengulas atau membaca kisah mistis atau horor. Apabila sobat inspiratif ada pengalaman atau memiliki kisah cerita tersebut, bisa share pengalaman cerita, maksudnya cerita horor, kirim email ke gs@inspiradio.id. Bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio.

Nantinya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan pada program Ghost Station minggu depannya. Ilusi tunggu ya.

Waterloo Station pada malam hari ini. Ilusi mengisahkan cerita seseorang yang sejak dini atau sejak kecil

hal-hal ganjil. Memang sepenggal-sepenggal, namun ilusi mencoba menyusun agar menjadi sebuah cerita tanpa mengubah alurnya yang bertemakan inilah pengalaman mistisku atau cerita hororku, ya sama aja lah ya. Sayangnya narasumber enggan mau disebut namanya. Baiklah, ini kisah lengkapnya.

Namaku Lena. Aku tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, bersama orang tua, kakak, dan adikku. Aku merupakan anak tengah. Entah kenapa, aku sering mengalami hal ganjil. Padahal bangunan rumahku ini nampak biasa saja.

cenderung peka. Rumahku ini memiliki 3 ruang kamar tidur dan semuanya sejajar. Depan, tengah, dan belakang. Di depan kamar tengah merupakan ruang TV. Aku yang masih kecil. Ketika itu, aku masih duduk di bangku sekolah SD. Tidur bersama ibuku dan kakak perempuanku di kamar tengah.

mati. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan cantik mengenakan pakaian adat Cina lewat sekilas depan kamar. Dan sosok itu sengaja menatapku. Sontak aku langsung merinding karena kaget dan langsung membelakangi

mencoba gak mikir aneh-aneh. Sambil mengusap mata karena perih. Ah, mungkin aku salah lihat. Karena baru bangun dari tidur, nyawaku belum juga genap.

sosok tersebut lewat lagi. Ternyata aku gak salah lihat, sosok itu benar ada. Aku yang ketakutan gak berani noleh ke pintu dan maksa tidur lagi. Dari sinilah semua berawal, yang pada akhirnya aku sering mengalami kejadian ganjil.

kejadian ganjil ini masih berlanjut. Untuk kedua kalinya.

aku juga masih di bangku SD. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kamar tidur di rumah kan sejajar. Tapi untuk posisi jendela, yang kamar belakang, jendelanya nggak terlalu tinggi. Yang kamar tengah, jendelanya lumayan tinggi. Kalau orang lewat di sebelah rumahku, lihat dari kamar yang tengah, paling kelihatan kepalanya di ruas jendela yang kedua. Jadi jendelaku ini jendela jadul. Bisa juga disebut jendela kaca naku, tapi yang modelnya 3 ruas saja. Suatu malam, ketika habis isya, aku ada melihat sosok putih dari badan sampai kepala.

menyebutnya itu pocong. Tadinya aku masih mikir kalau itu orang. Tapi jika itu orang, harusnya ketika aku keluar ke arah teras, berpapasan atau seenggaknya lihat siapa yang

Kejadian demi kejadian masih berlanjut. Untuk yang ketiga kalinya, malam itu kampungku mengalami pemadaman listrik. Aku dari kecil memang gak suka kalau listrik padam. Biasanya tidurku nunggu listrik nyala.

saat itu aku sedang duduk di teras. Nah, di teras ada cahaya lampu dari penerangan pabrik. Kebetulan rumahku memang dekat pabrik. Aku nengok ke dalam rumah lewat jendela. Aku lihat sosok mirip kakak perempuanku. Karena aku pikir itu kakakku, aku panggillah dia. Tapi gak ada jawaban darinya. Aku jengkel karena kakakku gak jawab. Aku samperin ke kamarnya. Saat ini kakak perempuanku udah mau masuk SMP. Ia minta kamar sendiri, di kamar yang paling depan. Saat aku sampai di kamarnya, ternyata kakak gak ada di sana. Lalu aku menuju masuk ke ruang TV. Kakak baru datang dari arah dapur.

gak berhenti di sini. Keempat kalinya, gak ada lihat, tapi pergerakan ada.

selesai bantuin ibu jualan. Biasanya ada sayur sisa. Atau kadang ibu beli ikan atau buah. Lalu semua itu kubawa pulang. Kebetulan di belakang rumah, jarak kurang lebih 2 rumah.

si keranjang memang penuh. Tanganku yang kiri pegang sisa sayuran, ditambah ngempit semangka. Jadi tanganku emang kondisi penuh. Pintu di belakang rumahku memang cuma diganjal kayu, tapi kondisi pintu terkunci. Saat itu pun gak ada angin juga. Aku teriak-teriak manggil kakak atau adik, minta tolong untuk bukain pintu. Dan gak lama kemudian, tiba pintu kebuka hampir sudut 30 derajat. Aku pun jadi heran. Loh kok bisa? Padahal gak ada angin. Kalaupun ada, gak selebar itu sih. Tapi aku berusaha gak mikir aneh-aneh. Lagian siang-siang gini. Ini mungkin kerjaan mbak atau adik. Selesai bukain pintu, terus ngumpet. Aku pun teriak-teriak bilang, udah deh kak, dek, gak usah ngumpet. Aku nakutin deh. Kebiasaan deh kalian. Tapi gak ada jawaban dari mereka. Saat aku cari mereka, ternyata mereka di kamar lagi asik dengar radio.

lagi dan lagi. Gak ada capeknya mereka gangguin aku. Tanpa menuduh arwah yang telah berpulang. Mungkin saja ini kelakuan mereka yang usil. Kali ini aku sudah duduk di bangku SMA. Sekira 2 bulan yang lalu, nenek tetanggaku habis meninggal. Kayaknya sih belum sampai 100 harinya. Apa udah lewat gitu, aku lupa. Lampu kanan rumah di luar biasanya aku hidupkan, karena kabelnya kan nyalur ke kamarku. Saat itu aku lupa hidupin.

perasaan gak enak malam itu. Dan benar saja, tengah malam aku kebangun seperti biasa. Kisaran jam 1:30 atau jam 1-an, entahlah jam berapa. Aku kalau tidur biasa membelakangin tembok, miring ke kanan.

Nah, pas kebangun, gak sengaja aku habis benerin posisi ngadep ke kiri. Tahu-tahu bau aroma bunga. Kupikir karena mungkin aku belum sepenuhnya sadar. Ah, sudahlah, biar saja. Terus aku hadap ke kanan. Tapi gak ada bau. Aroma bunga itu seakan gak ada. Lalu aku hadap ke kiri lagi. Aroma bunga itu ada. Pikirku lagi, kok aneh ya? Akhirnya aku ulangi, ada mungkin 5-7 kali. Masih sama. Bau itu memang ada. Sampai akhirnya aku enggak membelakangi tembok lagi. Aku ngadep ke atas. Ibu kebangun kisaran jam 2.45. Siap-siap berangkat ke pasar induk. Aku dengar ibuku bangun, keluar dari kamarnya. Lalu itu tiba-tiba hilang. Saat itulah aku manfaatin buat nyoba tidur lagi. Sialnya, aku gak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya ibuku pun berangkat. Bau bunga itu kembali ada lagi. Sampai ketika ada azan subuh, bau bunga itu hilang.

Ah, lagi deh. Lelah sebenarnya. Tapi mungkin sudah suratan takdir. Jendela di kamarku ini cuman aku tutup selayaknya gorden dengan kain transparan. Ya, nggak terlalu tipis juga. Namun, suasana gelap di luar kelihatan. Apalagi kalau terkena sinar bulan. Malam itu, sekira pukul 1 dini hari, aku yang saat itu sedang teleponan sama teman baruku, cowok. Tapi aku ke dia cuma nganggap sebagai kakak, begitu juga sebaliknya. Kebetulan cowok ini naksir kakak perempuanku. Terus, kalau lagi kepo, cowok ini selalu nelfon aku.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Posisi saat itu masih teleponan. Telepon pun masih terkoneksi. Temanku yang berada di seberang sana berusaha memanggil-manggilku. Halo? Halo? Sampai ia teriak pun. Aku dengar suara itu. Aku berusaha menjawabnya. Tapi suara aku gak keluar. Ada yang nungguin 3 menitan. Sampai kemudian jadi makin deg-degan karena aku sendirian dan suasana aku rasa gak karuan saat itu. Mau nelfon balik tapi aku lagi gak ada pulsa. Ah sial,

Diam, aku terus melawan kondisi ketakutanku ini, sambil terus melafalkan doa-doa dari Al-Quran, agar badanku bisa digerakkan dan suaraku kembali ada. Kejadian itu berlangsung 10 menitan. Alhamdulillah, akhirnya badanku bisa digerakkan lagi. Lalu suaraku pun keluar. Dan gak lama juga, temanku yang tadi nelpon, dia nelpon lagi. Aku pun minta tolong ke dia buat nemani aku sampai pagi tiba.

dari cerita tadi. Pada hakikatnya, umumnya setiap orang pastilah ada atau punya pengalaman mistisnya sendiri. Entah itu yang hanya merasakan atau bisa melihatnya sekalipun, bagi mereka yang memiliki kelebihan sixth sense, indigo dan sebagainya. Itu juga dikarenakan dunia kita dan dunia mereka berdampingan.

ada. Ada juga yang malah ngejaga kita. Tapi semua itu balik lagi ke pendirian kita masing-masing.

kejadian seram di lift.

aku bekerja di salah satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu pada awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Salah satu tempat wisatawan kalau sedang datang berkunjung di kota ini. Nama jalannya sangat terkenal. Zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans.

sebagai staff maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift pagi dan sore. Untuk si sore akan pulang jam 11 malam kalau nggak ada lembur.

ngomongin soal lift, seperti yang udah aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih sering menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah, walaupun begitu, lift di mall ini nyaris nggak pernah ada kerusakan, karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala.

lift letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi sekitaran lift lebih sering sepi dari keluaran manusia.

sama dengan mal-mal yang lain, di mal ini juga punya cerita ngerinya sendiri. Ada beberapa kejadian aneh menjurus seram.

beberapa kali eskalator bergerak dengan sendirinya di tengah malam. Padahal jam operasionalnya sudah selesai dan dalam keadaan mati. Lift juga sama. Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan membuka tutup pintunya. Padahal gak ada siapa-siapa di dalamnya.

ada yang beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift di tengah malam.

Yang lebih seremnya, ada juga beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong.

versi cerita yang beredar. Cerita-cerita seram ini awalnya aku hanya mendengar dari obrolan teman-teman. Alhamdulillah, selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini, belum pernah melihat penampakan secara langsung. Hanya sebatas perasaan gak enak atau melihat kelebat bayang.

seperti biasa. Kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Akan aku perbaiki sekalian apabila ada yang rusak.

pagi sudah beranjak malam. Pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum masuk akhir pekan dan gak ada acara festival atau apapun. Mall jadi agak

memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional ketika sudah nggak ada pengunjung dan memang seringnya malam hari.

memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga, Liv akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya sih tugas kedua malam itu. Tapi rekanku izin gak masuk kerja. Jadilah aku sendirian.

demi satu, lantai demi lantai. Karena ini hanya pengecekan rutin biasa, jadinya gak perlu sampai harus ada yang dibongkar.

benar sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya. Tapi gak sering, hanya satu atau dua kali. Amat sangat sepi dan temaram. Karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati.

sekitar jam 11:30 ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator, perhatianku tertarik kepada lift yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihatnya.

lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak. Ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Karena aku penasaran siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3, tempat di mana aku sedang berada.

terjadi ketika lift terbuka, aku gak bisa melihat ke arah dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Lalu aku menunggu.

2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik.

gak ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula, pintu lift terus dalam keadaan terbuka. Belum juga menutup. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang keluar dan pintunya gak tertutup lagi. Ada apakah? Gak saran, aku lalu melangkah mendekatinya. Selama berjalan itu, suasana semakin...

Halo Inspirasi, saya Rekal B dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
8: Cut, salah.
1: Keliru, Cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Waktu 1000 zaman-zaman 1900-an kita diasuh dengan penuh otoritas, diasuh dengan paksaan seperti itu, diasuh dengan berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat, yang bukan berarti itu buruk, tapi seperti yang saya katakan tadi, nggak hanya satu jenis pola asuh yang tidak memiliki kekurangan gitu. Karena setiap pola asuh juga memiliki kekurangan tersendiri, karena tidak setiap pola asuh itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena berbeda zaman, berbeda pola asuh, berbeda kebiasaan, berbeda kebudayaan juga enggak selalu cocok dengan anak kita gitu. Maka pola asuh dari dulu sampai sekarang itu berbeda gitu. Kalau dulu enggak ada itu yang namanya bisa ngobrol, atau bukan ngobrol ya, bisa mencapai kesepakatan antara orang tua dan anak gitu. Dulu enggak bisa. Orang tua selalu menempatkan aturannya di atas seorang anak gitu. Jadi seorang anak juga harus mentaati atau menuruti perintah atau pola asuh orang tua begitu. Berbeda dengan zaman sekarang ya, walaupun ada di zaman sekarang pola asuh yang seperti itu, kalau di zaman sekarang saya rasa lebih berbeda, karena anak juga sudah bisa mencapai kesepakatan dengan orang tua. Cuman kekurangannya mungkin pada zaman sekarang adalah segala peraturan, segala bentuk tindakan pola asuh orang tua itu harus dibanyakin lagi, itu harus anak harus benar-benar di awasi, benar-benar didampingi, benar-benar dikasih perasaan, benar-benar dikasih tahu untuk zaman-zaman sekarang ya, karena zamannya teknologi, semua hal bisa diakses oleh anak sekarang gitu. Jadi kekurangannya di situ. Kalau dulu terlalu mengekang, sekarang terlalu luas gitu. Bahkan sekarang nih ya, sekarang saya itu masih sempat nemu anak yang memanggil ayahnya dengan sebutan nama, enggak ayah gitu atau bapak atau papa gitu, enggak, tapi namanya. Jadi udah kayak sohib banget gitu.

Pada malam hari ini, ilusi akan mengisahkan tentang di balik dinding rumah sakit.

Ibu Yulita sudah tak sadarkan diri sejak kemarin. Kami yang berdiri di sekelilingnya hanya

dengan kondisi pasiennya yang satu ini. Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat tidur. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Juwita semakin lemah dan semakin melemah. Akhirnya, derai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan. Ketika sekitar jam 1.

Namaku Rida. Aku bekerja sebagai perawat salah satu rumah sakit yang ada di pusat kota Bandung. Sekira 5 tahun yang lalu aku menjalani profesi ini. Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil, termasuk pekerjaan yang sangat mulia menurutku.

Aku sangat menikmati melakukan pekerjaan ini. Nyaris semuanya aku lakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya. Aku suka rekan-rekan sejawat. Aku suka lingkungannya. Semuanya. Nyaris semuanya. Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri. Bisa dibilang usianya memang cukup tua. Ya, layaknya bangunan tua yang ada di Kota Bandung, tentu saja masih berarsitektur Belanda. Di beberapa sudutnya sengaja dibiarkan apa adanya, tak pernah direnovasi sedikit. Hanya catnya saja yang terus diperbaharui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun rumah sakit ini, rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satu gedungnya terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas dan cukup terkenal juga.

Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat, selama kurang lebih 2 bulan, sampai akhirnya takdir berkata lain. Ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga Ibu Juwita orang yang sangat ramah, senang bersenda gurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita berusia 69 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya cukup berat. Dan komplikasi juga. Kebetulan aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau setelah keluar dari penanganan UGD.

ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP. Satu ruangan hanya dihuni oleh satu pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama, mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan. Hanya ada dua anggota keluarga yang menemani. Satu laki-laki berumur 40 tahun dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya. Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat, tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang. Terima kasih ya, Neng. Jawab Ibu Juwita dengan senyuman. Setelah itu, aku langsung keluar, berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter.

Ruang rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua. Bangunan yang tua usianya. Malam itu yang bertugas hanya aku dan dua teman perawat, Ida dan Riana. Aku duduk sendirian di meja perawat yang berada di depan ruangan. Sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke ruangan pasien. Sekitar jam 11 malam, pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari ruangan.

saya titip ibu saya ya. Kami hanya bisa menemani sampai di sini. Besok kami datang lagi. Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari ibu Juwita. Baiklah pak, jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pulang. Sendirian aku duduk di meja depan ruang perawat. Sementara Ida dan Riana berada dalam ruangan yang tepat berada di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang tak semuanya terisi. Hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang tugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam. Ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada pada ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir. Ketika tepat berdiri di depan kamar, dari jendela aku dapat melihat kalau lampunya masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Senandung nyanyian kembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu sebelum membukanya. Ternyata ibu Juwita yang sedang bernyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. Selamat malam bu, kok belum tidur? Tanyaku dengan ramah. Iya neng, belum ngantuk. Supaya cepat ngantuk, biasanya saya bernyanyi dulu. Mengganggu kan ya, Neng? Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyumannya. Tak apa-apa, Bu. Tapi Ibu harus istirahat supaya lekas sembuh.

Selanjutnya, aku menemaninya untuk beberapa saat. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, dia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengal. Dia bilang, kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor 2. Yang perempuan itu istrinya, menantu Ibu Juwita. Anak pertama bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita, perempuan kelahiran Semarang, bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal, dan sepeninggal suaminya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2, yang tadi menemani di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang tampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk beristirahat.

silakan ya Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu silakan tekan tombol panggilan. Setelahnya aku keluar kembali ke ruang perawat.

Desi, ibu Juwita yang naik turun, memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialami. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan, membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan, kami tahu kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada. Biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi, hanya anak lelaki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu. Bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali.

Yudi tak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih sering sendirian. Hanya kami perawat yang setia menemani. Kami juga jadi terbiasa mendengar teks-teks senandung tembang Jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur hampir setiap malam. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Maret, karena kondisinya yang sudah amat sangat lemah dan sudah tak tertolong lagi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Ibu Juwita.

Ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruangan tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan. Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan

2017 jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Tangannya mana dong?
3: Untuk Kavita juga, Mas Bro. Bro. Bro Den, monggo Mas Bro.

0: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiradio. Inspiration.
1: Ayo, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

tetap hidup. Tapi mengapa semua seperti mimpi? Tak ada yang abadi. Apa

banyak yang tak baik, hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya. Ingin bersyukur, tapi tak semudah tutur.

Saya RG Safe dari Inspiridium.

Halo Inspirasi, saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Eksistensi musisi Melly Goeslaw memang tak patut diragukan lagi. Menggandeng penyanyi kondang Hedy Yunus, Melly Goeslaw kini tengah sibuk membuat rekaman lagu religi yang dipersiapkan menjelang bulan Ramadan 2018. Bersama Hedy Yunus, pelantun lagu I Just Wanna Say I Love You ini berharap single religinya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Diakui Melly, karya religinya kali ini memang berbeda dari kebanyakan single karya sebelumnya. Karena dalam lirik lagu terdapat berbagai sindiran, namun tetap memiliki lirik yang menyenangkan.
1: Harus selalu mendayu bulan ini. Terus lagu religi itu ya, ya siapa bilang lagu religi itu cuma harus selalu mendayu, harus selalu sedih. Bahkan orang sampai bergetar gitu dengarnya. Kita juga bisa juga gitu religi itu happy gitu. Terus dan gak hanya harus bisa dinikmati bulan Ramadan aja, bulan-bulan lain juga. So, ada juga sentilan-sentilan dikit sih, kalau itu biasanya memang ciri khas saya ya, agak nyindir-nyindir dikit gitu. Kalau Ramadan kan biasanya semua orang berlomba-lomba baik, bahkan kadang ada yang terlalu baik lebay gitu. Tapi kalau bulan Ramadannya udah hilang ya balik lagi ke aslinya. Ya ini sih lagu religi yang nyeleneh sih ya, tapi enggak mengambil dalil apa-apa, enggak berat. Ini benar-benar enteng. Kayaknya bisa dinikmati di saat perut lapar.
0: Lebih lanjut, Melly Goeslaw menjelaskan jika lagu religi tersebut memiliki lirik lagu yang menceritakan perasaan gembira, tak hanya ditunjukkan ketika

Terima kasih atas. Selamat malam.

Gak ada gangguan teknis lagi. Diskusi tanpa batas. Lucy mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seperti biasa, pesan ilusi, jangan stream sendirian. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andis.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sevan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
14: Inspirasi. Fokuskan kepada orang tua gitu. Karena pola asuh juga tidak ada yang benar atau salah, karena setiap pola asuh yang diambil orang tua, mau itu pola asuh gabungan, mau itu pola asuh otoriter, permisif, dan acuh tak acuh atau demokratif, itu mempunyai efek negatif di belakangnya. Kita kan ya namanya pola asuh orang tua tidak bisa sesempurna yang dibayangkan gitu. Mungkin untuk satu anak bisa, tapi untuk anak yang kedua nggak bisa. Jadi berbeda-beda itu. It's okay, karena perbedaan setiap kepribadian anak itu juga menentukan pola asuh dia gitu. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mengerti bahwa anak juga harus mengerti kenapa orang tua menciptakan pola asuh. Anak juga harus mengerti kenapa kok pola asuh ini yang diterapkan. Anak juga harus mengerti bahwa kenapa kok dia jadi anak gitu. Anak juga harus mengerti bagaimana susahnya jadi orang tua. Terus anak juga harus mengerti tugas-tugasnya. Anak juga harus mengerti perkembangannya juga. Anak juga harus mengerti bahwa betapa berharganya anak bagi keluarga begitu. Biar anak juga mengerti bahwa dirinya berharga dan dirinya bisa menjadi kebanggaan keluarga gitu. Dan anak juga mengerti bahwa ayah ibunya cari uang atau menerapkan pola asuh ini mengerti kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Jadi anak tidak mencari pelampiasan lain untuk menjawab semua keraguannya gitu. Dan yang paling penting adalah anak diajak ngobrol, diajak berkomunikasi agar si orang tua dan anak juga saling mengerti gitu. Dan saya doakan buat kalian semua yang belum punya anak maupun yang sekarang sudah punya anak, saya doakan pola asuh kalian semua baik-baik semua, dan bagi generasi selanjutnya juga pola asuh yang seperti orang tua kalian pakai atau yang kalian pakai saat ini, semoga menjadi pola asuh yang terbaik bagi anak kalian gitu. Dan semoga dengan mendengarkan Mental Mantul, kalian juga menjadi lebih baik pribadinya. Kalian juga bisa menambah informasi kepada kalian, dan mungkin dengan Mental Mantul kalian bisa menjadi seseorang atau orang tua yang baik dengan pola asuh yang kalian terapkan atau pola asuh yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara.
15: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Hai, gue Amir Hamza dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Siska Blah Boy, Siska Blah Boy, Siska Blah Boy, Siska Blah Boy.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
2: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di...

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Makasih, Bu. Nak, ayah tidak mau di akhirat nanti ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu.
1: Iya, Pak.
0: Gara-gara ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu.
1: Siap, Pak.
0: Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu. Dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu.
2: Ayah sama mama akan sekolahkan Kayla di sekolah yang favorit dan bonafit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kayla mau sekolah dengan rajin ya.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.